0: Sati mulai mabar di sati dan kumuh kalau undur sesagar. Paisa ku lalas le, mulai tamati thulo gad gari sati. Tiada paisa kahiy gaya ku cai na. Tiada paisa sahi selamat sa. Tahil dia ku paisa le business gari, kacap ku faida bayar ku sa. Pir nagar. Ya.
1: Please mulai maaf gari ya.